Semoga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sihat selalu, jadi anak yang soleh, berjaya dunia dan akhirat. Ucapan ikhlas daripada semua keluarga di Batong Villa untuk Razik Idkan ulang tahun ke-7 tahun. Ucapan khas daripada semua keluarga yang berada di Batong Villa. Berikutnya ucapan untuk Muhammad Syafiq Zakwan bin Muhammad Firdaus. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati sentiasa, dipermudahkan dalam menjalani ibadah, berbahagia bersama keluarga tersayang, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, diterima amal ibadahnya. Ucapan daripada Nini Baba Jeruslan Haji Dali, Nini Babu Piran Isah binti Piran Haji Ahmad, Bungsu Nur Sahimah binti Haji Ruslan yang berada di Rimba Gadung untuk Muhammad Syafiq Zakwan bin Muhammad Firdaus. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat berjaya untuk suami tercinta. Nini Haji Umar HR didoakan semoga dipanjangkan umurnya, sentiasa sehat walafiat, diluaskan rezeki, dijauhkan daripada segala penyakit dan bahaya. Daripada kami, isteri Ajah Zai dan anak-anak, semua menantu serta cucu-cucu yang berada di lambat kanan. Untuk Haji Umar HR, daripada isteri Ajah Zai, anak-anak, menantu serta cucu-cucu yang berada di lambat kanan. Satu lagi ucapan seterusnya untuk anak buah tersayang Jeffriah binti Jeffrey, ulang tahun ke-25. Semoga diluaskan rezeki, sihat walafiat, sukses selalu, sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada HM Family dan Ngah Aziah di Beri Bigadong untuk Jeffriah binti Jeffrey, ulang tahun ke-25. Daripada HM Family dan juga Ngah Aziah di Beri Bigadong. Terus dengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia yang memandu hati itu selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita nyanyi bersama Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan.

0: Session Keluarga dan Sukan Auda. Harmony FM.
1: 8.37 minit pagi. Selamat berjaya untuk ayah anda tersayang, Saban bin Nasar. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dirahmati Allah dan dilindungi Allah senantiasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sayang bapa daripada anak anda dan menantu yang berada di Pancur Mengkubau. Dan selamat berjaya untuk Askina binti Muhammad Don, di mana jauh berada, dengan doa semoga Allah memuliakan dirinya, dipanjangkan umurnya, sentiasa sehat walafiat, bahagiakan dirinya bersama keluarga tercinta, diluaskan rezeki, menjadi isteri yang soleha, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Pada Amit Lina, Bung Subiah, Farah dan Farisha di Rimba Gadong. Untuk Askina binti Muhammad Don, di mana jua berada, ucapan daripada Amit Lina, Bung Subiah, juga Farah dan Farisha yang berada di kampung Rimba Gadong. Seterusnya lagi, ucapan selamat hari jadi ditujukan untuk Munirah binti Haji Ismail, bibi atau busu, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, panjang umur, luas rezeki. Ucapan datang daripada keluarga di Batung, Kampung Masin, Kampung Tanjung Bunut dan Kampung Kupang. Untuk Munirah binti Haji Ismail, menyambut jadi yang pada hari ini daripada keluarga di Batung, Kampung Masin, Kampung Tanjung Bunut dan Kampung Kupang. Hati-hati, Auda yang memandu dalam perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Harmon FM, Tan Sri Dato' SM Salim, Tak Seindah Wajah.

Lagu dari X Factor Tak Sanggup, 8.45 minit pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Ucapan seterusnya, selamat pagi dan selamat jadi untuk isteri mama mertua Nini Girls, Dayang Marhayani Peran, Dayang Marhayani, yang menyambut ulang tahunnya yang ke-49 tahun hari ini dengan ucapan, semoga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah, di mana Joe berada, berbagi di samping keluarga tersayang, amin ya Allah, daripada suami Bahrain, anak-anak, menantu-menantu dan cucu yang berada di Bolkiah B. Untuk Dayang Marhayani, menyambut jadi yang ke-49, daripada suami Bahrain, anak-anak, menantu-menantu dan cucu yang berada di Bolkiah B.

8.49 minit pagi. Selamat pagi untuk keluarga tersayang, terutama sekali untuk Mama Armah dikasihi. Dengan pertanyaan, sudah sarapan, makan ubat sudah? Anakmu di sini selalu mendoakan kesihatan Mama semoga panjang umur, murah rezeki selalu, amin. Tidak lupa untuk adik-adik yang jauh, adik Alainani dan suami Mama Faisal di Rimba, adik Suryani dan suami Khairul Faizi, dan anak-anak Khairul Akmal Wafiuddin, Ashraf Sukri dan Bibi Akbal di Mengkubau, adik Rosni dan suami Ramli HB serta adik RD Joe. Sabar menempuh apa jua ujian dari Allah. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua. Untuk DJ, hati-hati dalam perjalanan balik bertugas nanti. Terima kasih. Sudi membacakan ucapan ini daripada pendengar Setia Harmoni. Selamat pagi. Untuk pendengar Setia Harmoni semuanya, selamat pagi. Ikhlas daripada Mimi sayang di Lumut Villa. Bersama rakan suka saya Nuridah Niwati selepas sini dalam Sesegar Harmoni 9 pagi hingga 12.30 hari nanti. Ingat, dari banyaknya sifat orang yang kita kenal, kita kadang-kadang akan jadi faham satu perkara. Hati kita yang perlu kita jaga, bukan dibuka untuk semua orang. Jadi, untuk Auda yang mungkin dikecewakan, semoga terus pulih hatinya dan dapat mengecapi kebahagiaan yang hakiki. Jangan menangis sayang. Assalamualaikum. Auda jaga diri, jaga kesihatan.

0: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Perlawanan pembukaan Piala Dunia di Mexico City pada Khamis mungkin terjejas akibat hujan lebat dan ribut petir menurut amaran pihak berkuasa, lapor agensi berita Jerman. Sekretariat Pengurusan Risiko Bersepadu dan Perlindungan Awam Mexico City berulang kali mengeluarkan amaran cuaca tahap jingga bagi beberapa kawasan di ibu negara itu. Perlawanan pembukaan antara tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan merupakan satu daripada 104 perlawanan dalam kejohanan yang diperluas itu dengan faktor cuaca dijangka memberi kesan besar sepanjang kejohanan berlangsung. Ribut tropika juga berpotensi terbentuk di luar pantai Pasifik Mexico. Hujan lebat di Mexico City sejak beberapa hari kebelakangan ini berulang kali menyebabkan jalan raya dinaiki air. Pengangkutan awam turut terjejas apabila beberapa laluan metro tidak beroperasi dan akses ke stesen terpaksa ditutup. Selain Mexico City,

0: Guadalajara dan Monterrey turut menjadi tuan rumah perlawanan di Meksiko. Kedua-dua stadium itu terletak di perbandaran berhampiran bandar berkenaan. Pemenang Piala Dunia 2014 Jerman Thomas Müller tidak melihat bekas pasukannya sebagai pilihan utama untuk memenangi kejuaraan kali ini kerana skuad berkenaan masih dalam proses pembangunan. Piala Dunia akan membuka tirainya pada Khamis ini dengan Jerman memulakan aksi pertama menentang Curaçao dalam kumpulan E pada Ahad. Jerman turut akan berdepan Ivory Coast dan Ecuador pada peringkat kumpulan kejohanan yang membabitkan 48 pasukan tahun ini dengan 8 pasukan di tempat ketiga mara kepusingan kalah mati bersama 2 pasukan teratas setiap kumpulan. Akhir sekali, bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, lapor agensi berita Jerman. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III dari United Kingdom itu diberikan sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Pengiktirafan itu sebenarnya diumumkan oleh kerajaan UK pada Februari lepas namun terkandung dalam senarai penerima anugerah yang panjang. Bagaimanapun, masih belum dapat dipastikan sama ada warga Jerman berusia 58 tahun itu menerima pingat yang mengiringi penganugerahan berkenaan. Klopp membimbing Liverpool daripada 2015 hingga 2024 dan berjaya menghadiahkan kejuaraan Liga Perdana Inggeris serta Liga Juara-Juara UEFA kepada klub berkenaan. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Haja Salbia Haji Munab dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita dunia akan dapat diikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Audi kembali bersama saya Nurida Aniwati. Ya, saya akan terus menemani Audi hingga pukul 12 tengah hari nanti. Ya, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Ya, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Selasa ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan ya, semua urusan kita ni, apa juga aktiviti yang kita ni lakukan ya sepanjang hari ini akan berjalan dengan lancar. Yang penting lakukanlah setiap tugasan dengan penuh semangat dan tanggungjawab ya. Dan juga dalam kita menjalankan urusan harian kita. Ya, tetapkan keutamaan kita, kita urus masa dengan bijak dan jangan lupa mengambil sedikit masa untuk berehat ya, agar kita terasa tenang serta fokus sentiasa terpelihara. Ya, dalam kesibukan mengejar impian dan menyempurnakan tugasan, kita luangkan juga masa untuk keluarga tersayang ya, rakan-rakan dan orang tersayang kita. Ya, semoga segala aktiviti yang kita rancang sepanjang hari ini berjalan lancar, dipermudahkan urusan dan membuahkan hasil yang membanggakan. Nah, itu yang kita harapkan ya. Ya, teruskan melangkah dengan positif kerana setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan pada masa hadapan kita. Ya, selamat menjalani aktiviti sepanjang hari dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Harmoni FM. Ya, berbagai rentak lagu lagi akan terus menghiburkan Auda sepanjang bersama kami di Harmoni FM. Ya, baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu zuhur hari ini bermula pukul 12.21 minit tengah hari. Dan jangan lupa di sebelah petang nanti, pukul 2 petang berpantun ria bersama kami nanti, ya, bersama rakan-rakan tugas ya. Jadi kepada Auda yang ini ikut serta nanti, bersedia dengan pantunnya ya, dialu-alukan.

Dan pada minggu ini, tema pantun membawa pantun perambahan Brunei. Oh, itulah dia. Jadi, Auda jangan lupa nantikan berpantun ria tema perambahan Brunei. Baiklah, terus kita dengarkan dan terus kita berhibur. Di pagi Selasa ini, terimalah Freedom, jauh dirindu.

0: Tips kesihatan.
1: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat

menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Ratusan kegaran susulan menggegarkan selatan Filipina selepas gempa bumi berukuran 7.8 magnitud menyebabkan puluhan orang maut dan ratusan lagi cedera. Bilangan kematian meningkat kepada sekurang-kurangnya 37 orang dan lebih 450 orang cedera. Gempa bumi turut mencetuskan amaran tsunami di Indonesia, selatan Mindanao dan pantai Pasifik Jepun dan puluhan ribu penduduk terpaksa meninggalkan kediaman. Setakat ini, sekurang-kurangnya 2,000 kediaman dan 6,000 buah sekolah dilapor rosak akibat gempa. Presiden Filipina Tun Ferdinand Marcos Jr. turut mengarahkan seluruh jentera kerajaan untuk bertindak balas terhadap bencana itu. Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO Chu Tong Yu menekankan sebarang gangguan atau penutupan Selat Hormuz akan mencetuskan risiko keselamatan makanan global. Tegasnya, keperluan memastikan laluan perdagangan pertanian terus dibuka ketika tekanan global semakin meningkat. Ketika merasmikan sesi ke-181 Majlis FAO di Rome, Chu berkata keadaan itu menyerlahkan kelemahan yang semakin ketara dalam sistem agro makanan global, khususnya berkaitan tenaga, baja dan input pengeluaran makanan. Menurut FAO, kira-kira 20 hingga 30% perdagangan baja global serta jumlah besar penghantaran tenaga dan sulfa melalui selat itu menjadikannya laluan penting bagi sistem pengeluaran makanan dunia. Pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan antarabangsa berjaya membentras rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang dituduh menstream filem berhak cipta secara haram. Pihak berkuasa menyerbu dua lokasi di wilayah Chiang Mai dan menahan seorang suspek yang dipercayai mengurus akses pelanggan ke perkhidmatan tersebut bagi pihak pengendali utama platform berkenaan di Malaysia. Pengarah Jeneral Jabatan Harta Intelek Thailand berkata, operasi itu dijalankan dengan sokongan daripada Polis Diraja Thailand, Polis Diraja Malaysia, Agensi Polis Kebangsaan Korea dan pemegang hak cipta. Di bawah Undang-Undang Thailand, pelanggaran hak cipta boleh didenda sehingga $600. Kesalahan yang dilakukan untuk keuntungan komersial dikenakan hukuman penjara sehingga 4 tahun, denda antara 100,000 baht hingga 800,000 baht atau kedua-duanya sekali. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India kemarin. Insiden berlaku di Rashtriya Ispat Nigam Limited di Visakhapatnam, Andhra Pradesh, kira-kira pukul 4.15 petang waktu setempat. Menurut Kementerian Keluli India, letupan kuat berlaku secara tiba-tiba dan api dilaporkan menjulang hingga ke siling. Ikuti berita sukan seketika nanti. Saingan kejohanan bola sepak ASEAN Piala Hyundai 2026 diadakan petang ini dengan perlawanan kedua yang menyaksikan skuad bola sepak negara Brunei Darussalam menentang Timor Leste di Malaysia. Perlawanan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur bermula pukul 5 petang. Pemenang sesi kelayakan seterusnya bakal menyertai kejohanan ASEAN Piala Hyundai dalam kumpulan A. Amerika Syarikat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko akan memulakan kempen mereka menentang Paraguay Jumaat ini. Amerika Syarikat pernah menduduki di tempat ketiga pada edisi sulung Piala Dunia di Uruguay pada tahun 1930. Bekas pemain nombor 4 dunia dari China, Chen Wenjing, memulakan kempen yang menentang Jacqueline Christian dari Romania pada pusingan pembukaan kejohanan Club Queens WTA 500 di London. Jeng beraksi kembali selepas mengalami kecederaan pada siku kanannya namun terpaksa akur selepas tewas 6-4, 7-6. Christian dijangka bertemu Leila Fernandez dari Canada atau Katie Bolter dari Great Britain. Disampaikan sekali lagi berita utama. Majlis Mesyuarat Negara dan Majlis Republik Azerbaijan membincangkan peluang memperluaskan kerjasama dalam beberapa bidang utama. Kesiapsiagaan da'i mendepani cabaran dakwah kontemporari pemangkin pelaksanaan dakwah berimpak tinggi. Standard pendidikan kebangsaan perlu dipertingkat ke arah melahirkan graduan siaga masa hadapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 8 malam.

Berkenaan waktu Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Selasa 22 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 9 Jun 2026 Masihi. Terima kasih rakan setiap Haji Adiz Al-Hazmi. Dan untuk berikutnya, saya Hajah Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 8 malam nanti. Sebagai panduan kita bersama masuk untuk menaikkan sembahyang Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.31 minit petang. Audio diberikan dalam perangai lagu-lagu ramai dakwah dan nasihat. Dan sebagai pembeti raya cuman lagu dari kumpulan Harmoni dengan lagu Doa.

lagu dari Bulan Harmoni dengan lagu doa. Selamat petang pada audio yang baru saja bersama. Dan salam Niti Senja buat semua pendengar yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Kita akan bersama lagu dari Kebulan Intim dan lagu Kasih Kekasih.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saffat ayat 143 hingga 144 tafsirnya. Maka kalaulah ia, yakni Nabi Yunus, bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Surah As-Saffat ayat 143 hingga 144.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين.

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم.

يوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير